kuyilesi sikhathi ke noma ke kuyilesikhathi sokusondela ke kokhetho indaba lezi ke impela ngicabanga ukuthi cha eningizimu Afrika impela asiyidingi para ke siyathemba ukuthi ke iPKTT izokwazi ukuthi ke yenzeke umsebenzi sokhumbula ukuthi ke sinemadlanga nje commission namhlanje ingenxa ke ekakhulukazi ke yayo ke iPKTT sikhareke ngere ke 20 minutes after banike 20 minutes after 2 ngoba impela ngibonile izolo ukuthi uhlalile umzimba isikhathi eside ungasuswa nginxa ukuthi ke bekulindwe lona ke le thimba le PKTT bari ke siyathemba ukuthi ke umsebenzi ke uzokwenzeka sobheka ke kakhulukazi ke nabasibhalele laphana ke kuyona kwinombolo ka WhatsApp 0638208448 mosibhalele ke kuyona kwinombolo ka WhatsApp siza ukuthi ke uvuka kuphi nendawo sokwazi ukuthi ke sibheke wona ke ama messages akho

wind beneath my wings. Kore kumsakazi sidomzansi FM Gerard Levert. Yona ngingomisikuthulela yona 28 minutes after 2 mhlaka 7 ngo-August unyaka ka 2026 igamela ngu siyabonga mjwaha hlela lakho ke na shift lenzeka ke part ka 12 kuya kena ke u 3 kumsakazo wakho hamba phambili sidomzansi sibekela phana ke kena ke umsajero phakathi ka 3 no 6. Alright, bakhona ke abasibhalele laphana ke kuyona kwinombolo kwa WhatsApp. Khumbula ke inombolo kwa WhatsApp 0638208448. Nakhona ke futhi ungasifonela ke kuyona ku 0604807164 0604807164. Siza ukuthi ke obani ofisa ukuthi ke uvuke nabo kulona ke usuku lwanamhlanje lamhlaka 7 ku August kunyaka ka 2026. Kani ke ku Facebook yasithola mawusithola laphana ke usiyabonga mjwara. Ku Facebook uzokwazi ukuthi ke ungithole number 0604807164. Ungabiza nje ababili abathathu siza ukuthi ngoba nikufisa ukuthi ke uvuke nabo kanye nabo ke kulona ke uhlelo lakho ina shift kanti ke nakhona ke kunombolo kwa WhatsApp 0638208448.